Selamat pagi. Kalau yang dengerin di wilayah Indonesia Tengah atau wilayah Indonesia Timur, nah sekarang sudah karena selisih waktu ya, pastinya bukan paginya sudah menuju siang gitu ya.

Oke, Salim katanya pagi hari ini teh Acan sempat sarapan. Iya. Karena apa? Karena masih meriweuh cenah. Siga ibu-ibu geuning kakek teh meriweuh pagi-pagi. Iya, siga ibu-ibu wae geuningnya. Meriweuh pagi-pagi eta kakek. Suganda dari kakek Salima tarariwe, tinggal duduk manis saja begitu ngantar sanci kopi. Oke, pagi juga buat Bapak Ririn yang sedang menyimak, katanya di hari Kamis yang manis ini curiga lagi berbahagia nih, ini mah nih lagi berbunga-bunga, hari Kamisnya terasa manis cenah gitu ya, masya Allah, alhamdulillah ya. Ada Papa Queen juga yang lagi beraktivitas sambil menyimak di pagi hari ini, bagaimana kabar Tangerang, cuacanya harudang ya.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Iya, ke Facebookan deh.
6: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
5: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
6: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
5: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
6: Naon ceng, Cermat Sel.
7: Leres para wargi, Cermat Cermat Sel anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sedia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sedia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarana. Masih di acara Halo Selamat Pagi ya. Saat ini kita bersama-sama ya. Halo Selamat Pagi buat Mbak Linda. Salamnya katanya buat yang lagi pada nyimak aja, spesialnya buat Teteh, moga sehat bersama keluarga. Amin. Terima kasih ya. Oke, ada Putra RR juga. Teteh yang sakit siapa? Katanya bapak apa ibu? Bapak. Ya. Semoga cepat sembuh dan fit lagi. Berapa persen ini teh? Banyak banget nolnya. Kudu diatang helainya. Amin, amin ya Allah. Ya mujibah sailin ya. Terima kasih banyak doanya.

ya. Oke, selamat pagi juga buat Tohirin Azaki yang sedang setia mendengarkan. Kemudian ada Mamah Dera juga. Selamat pagi. Ada salam teh dari Andi Kemon katanya. Salam kembali buat Andi Kemon ya. Apa kita dulu apa itunya namanya kalau pagi-pagi itu suka bercandaan tuh kita niruin bapak guru yang itu. Niruin bapak guru gitu. Ya, selamat pagi ya buat Andi Kemon. Ya, kalau ada salam dari teman SMA tuh suka langsung kebayang-bayang zaman dulu aja, zaman-zamannya sekolah gitu ya. Zaman-zamannya kalier hanya soal ulangan matematika, fisika, dan kimia saja. Belum ngurusin harga beas ya. Belum kepikiran harga bayar listrik, belum kepikiran juga resiko dapur gitu ya. Pokoknya mah dulu mah ingetnya teh sekolah di bekelan gitu ya. Paling liur nate kalau ulangan ini ketemu ulangan matematika, fisika dan kimia saja gitu ya. Itu pun kayaknya it's not a big deal gitu ya. It's not a big problem gitu ya. Bukan masalah yang besar juga. Ya liur mah liur, tapi udah bukan masalah yang besar. Pokoknya mah seru aja gitu ya. Sekarang kalau sekarang isi kepala udah pak kusut ya, sama harga beras naik, harga sembako yang lain naik gitu ya. What if gitu akhirnya teh, what if gitu, bagaimana rasanya kalau kembali ke zaman dahulu kala gitu ya. Kalau ada lorong waktu kayaknya sekali-kali pengen deh menembus lorong waktu biar bisa kembali ke masa dulu gitu ya, sebentar aja. Pagi buat Ejang Enda ya, spesialnya buat keluarga teteh saja, katanya sehat selalu, amin, terima kasih. Kemudian ada Kang Ades hadir juga, cenah ya, sebelum aprak-aprakan ya Kang Ades ya. Kan seperti biasa Kang Ades maaprak-aprakan, we ayo gitunya.

Kemudian ada Indra Dogar, selamat pagi katanya buat teteh cantik dan murah senyum. Salamnya dari Indra Dogar buat orang Sunda Pala katanya. Oke. Dan halo, ada Tohirin Ajaki lagi. Selamat pagi ya. Selamat beraktivitas buat semuanya wargi Sukapura. Seperti yang saya share tadi gitu ya, kalau pagi ini tuh ya ada berita menyenangkan dan berita tidak menyenangkan. kenapa ini suaraku? Ya, menyenangkannya adalah harga Pertalite atau harga BBM subsidi tidak naik. Tapi gitu ya, iya, ada kabar buruknya juga, Pertalite langka di mana-mana. Jadi kumaha tuh nya. Nyateku kumaha gitu. Lamun cek saya mah asa percuma nya teu naik oge ari barangnya enggak ada. Aduh, kalau sudah kayak gini teh suka apa sih? Suka akhirnya teh berharap. Ya, berharap dicukupkan rezeki aja lah gitu ya. Ya, Pertalite langka berarti gak ada pilihan lain. Kalau motornya pengen tetap maju, ya beli Pertamax akhirnya. Yang harganya ya tentu lebih mahal gitu ya dari Pertalite pastinya. Harganya beda berapa ya, 2000 sekian gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan dicukupkan aja rezeki kita untuk beli yang ada gitu ya. Aduh, Gak usah ngarep bansos, gak usah. Ya kita ikhtiar aja sebagai sebisa mungkin. Karena kalau bansos itu peruntukannya memang untuk yang keluarga desil 1 sampai desil 4 gitu ya prioritasnya ya. Jadi kalau golongan desil 1 sampai desil 4 itu punya peluang yang cukup besar untuk mendapatkan bantuan seperti BPNT gitu ya, PKH gitu ya. Tapi memang warga Sukapura untuk mengecek penerima BMT ini, kita masuk penerima BMT apa enggak gitu. Nah itu tuh harus melalui kanal yang resmi ya, karena memang banyak juga hoax-hoax yang beredar gitu. Jadi daftar terima bansos gitu ya, ada link tertentu yang di harus diakses gitu. Terus nanti takutnya kita memasukkan data-data kita terus disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya kalau mengecek segala sesuatu yang ada hubungannya dengan program-program pemerintah, pastikan mengunjungi situs resmi kementerian gitu, termasuk soal mengecek bansos atau hal-hal yang terkait dengan bansos gitu ya, harus lewat situs resmi Kementerian Sosial. Seperti kalau cek bansos itu kita masuk ke cekbansos.kemensos.go.id gitu ya. Ya, karena itu tadi ada link palsu untuk mengecek penerima BPNT wargi Sukapura ya. Jadi modus penipuannya itu masyarakat dikasih tautan atau link palsu yang beredar di media sosial gitu ya. Dan kemudian tautan palsu ini biasanya disertai iming-iming pencairan bantuan yang cepat gitu.
seperti BLT, bantuan sembako, bantuan pendidikan juga. Nah, narasi yang digunakan seringkali sifatnya mendesak, membuat korban tergiur untuk segera ngeklik gitu ya, kemudian mengisi data ya. Jadi setelah tautan dibuka, nanti korban akan diminta mengisi data sensitif seperti NIK, nomor kartu keluarga, nomor rekening bank gitu ya, alamat lengkap maksudnya, kemudian nomor telepon, kode OTP juga. Nah, data-data ini kemudian nanti bisa disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka gitu ya. Untuk ngelihat ciri-ciri yang link palsu itu, domainnya nanti bukan .go.id ya, tapi atau titik .xyz gitu, atau titik my.titik .id gitu ya, atau titik info gitu ya. Sementara untuk situs resmi termasuk Kemensos selalu menggunakan domain titik .go.id gitu, warga Singapura ya. Itu aja yang mesti diperhatikan. Dan iya, pokoknya sayang banget kalau misalnya data-data kita disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Sekarang mah nyebar nomor rekening juga pala laur gitu ya. Misalnya tiba-tiba terima transferan gitu ya, jangan dulu atoh, karena bisa jadi itu modus gitu ya. Pengalaman teman saya gitu, terima transferan gitu sekian ratus ribu apa sekian juta gitu ya, besoknya mesti dibalikin berkali-kali lipat lebih, katanya itu yang ditransfer itu katanya pinjaman gitu. Jadi si teman saya ini dianggap mengajukan pinjaman padahal enggak sama sekali gitu. Jadi kalau sekarang terima transferan tepu-pugu gitu ya, jangan dulu atuh gitu. Pokoknya segera lapor ke pihak bank gitu ya, kalau memang ada tiba-tiba terima transferan gitu. Karena itu tadi, nanti minta dibalikin dengan jumlah yang berkali-kali lipat gitu, karena dianggapnya kita daftar pinjaman mengajukan pinjaman online gitu ya, terus ACC, dan nanti mesti balikin dengan tentu saja pakai bunga gitu ya.

0: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh melekesel. Berang peuting nganunung tuh eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Terima kasih masih tetap setia di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya wargi ya. Oke. Selamat beraktivitas buat semuanya. Gimana, lancar-lancar aja kan aktivitasnya ya kan? Semoga ya. Cuaca di Karangnunggal masih adem-adem saja begitu ya. Tapi media sosial gak pernah adem wargi Sukapura. Selalu saja ada pemberitaan-pemberitaan yang ramai begitu ya. Salah satu hal yang juga ramai dibicarakan adalah terkait film dokumenter yang judulnya Pesta Babi. Pesta Babi ini film dokumenter investigatif karya Dandi Laksono dan Sipri Dali yang menyoroti perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan dalam mempertahankan hutan leluhur dari ekspansi proyek industri begitu. Kenapa film ini menjadi ramai? Karena kemarin tuh sempat akan digelar nonton bareng alias nobar gitu ya, tapi ternyata dibubarkan gitu wargi Sukapura ya. Iya, jadi pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi dibubarkan di berbagai daerah seperti di Ternate dan juga Mataram karena dinilai mengangkat isu sensitif mengenai konflik agraria dan hak masyarakat adat di Papua begitu ya. Jadi aparat keamanan dan pemerintah setempat membubarkannya dengan alasan potensi gangguan kondusivitas serta masalah perizinan gitu ya. Intinya film ini tuh mengungkap dampak konflik agraria, kerusakan alam dan proyek berskala besar seperti food estate terhadap budaya serta sumber pangan warga gitu ya. Jadi wilayah sorotan adalah kehidupan masyarakat adat di Merauke, kemudian Bovendigo dan juga Mapi Papua Selatan gitu. Nah, dampak proyek itu hilangnya hutan adat, kemudian ancaman sumber pangan tradisional dan perubahan pola hidup suku Marin, juga suku Awuye, suku Awuyu, Ye dan juga Muyu gitu ya. Ya, begitulah. Kalau kata Papa Queen mah Pesta Babi kalau ganti judul katanya jadi Pesta Babi, Pesta Sapi bakal dibubarin apa enggak katanya. entah, tapi kan enggak ini, enggak sesuai gitu. Enggak sesuai dengan latar yang dipakai. Pesta Babi itu diambil judul karena memang kan latarnya Papua. Di Papua itu kan masih yang bukan muslim masih berburu babi gitu ya. Terus di memang mereka menggelar pesta gitu kalau sudah seperti itu ya, kalau sudah berburu ya.

Pokoknya mah welcome to Indonesia, kata Papa Queen. Tadi mana orang nonton film dianggap mau makar katanya. Sementara yang nyiram air keras dianggap kenakalan. Aduh, bangor-bangor tuh ingatnya. Oke, kalau Dinda punya hal yang lain katanya. MK memutuskan kalau ibu kota negara tetap Jakarta. Gimana nasib EKN katanya? Gimana dong? Mari kita tanya pada rumput yang bergoyang. Tapi katanya masih tuh, emang ya, per Mei 2026 itu status Jakarta masih merupakan ibu kota negara yang sah. Hingga nanti ada kepres resmi pemindahan ke Nusantara gitu katanya ya. Jadi ya bisa jadi nanti gitu pindah tetap. Ya tapi kapan, masalah kapannya ya nunggu kepres aja. Bisa jadi kapan-kapan gitu. Oke. Kang Ades, kenapa Kang Ades? Soal BBM ini ya. Jadi benar kata Pak Yusuf Kala, mending dinaikin aja katanya, mengurangi defisit negara katanya gitu. Apanya yang dinaikin nih? Kan kalau Pertalite belum naik, tapi memang barangnya langka sekarang kan gitu. Oke, ada Putra RR. Kenapa? Oke. Kalau BRI katanya kenapa disebutkan? Maaf. Iya, ada call center ya. Kalau apa namanya, setiap bank itu punya call center. Jadi kalau ada informasi-informasi terkait bank tempat Anda menyimpan uang, menyimpan deposito dan semacamnya gitu ya, Anda bisa menghubungi call center atau sekarang bisa juga melalui email gitu ya. Jadi harus memastikan dulu nih supaya kita tidak terjerat penipuan gitu ya. Halo pagi, ada dari siapa nih? 3355, gak ada namanya. Iya, salamnya katanya buat warga Sukapura aja. Terus ada dari Bibicit, teteh gimana sih, apa katanya udah sakinten? Masih gitulah, naik turun ya. Kemarin pagi agak leheng, tapi sorenya kanceng lagi gitu. Tadinya udah ada udah kirain udah bisa pulang gitu hari ini, ternyata kalau ngelihat kemarin sore gitu lagi ya asa berat gitu mau bawa pulang juga lah, biarin aja dulu. Iya, doanya aja ya, mudah-mudahan lekas sehat lagi dan bisa cepet pulang gitu. Iya, Bibicit nyimak bari nyupiran anu teu maju-maju. Cenah salamnya buat semuanya aja, spesial buat Teh Ana. Kapan melanjutkan obrolan yang kemarin? Nantilah sambil ngaliwat ya. Ngaliwat tapi nanti kalau udah ya, nah inilah sekarang mah enggak kok ini apa namanya mau kemana-kemana juga berat ya. Iya, keluarnya cuma siaran doang, pokoknya selain itu ya udah bisa nemenin orang tua aja dulu untuk sekarang. Jadi kalau sekarang-sekarang gak ikut-ikutan dulu ya ngaliwat-ngaliwatnya ya.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Hasna, Putra Cermat. Hasna, Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibeuning, Karangnunggal. Menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

Masih di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama ya wargi. Selamat pagi buat semuanya yang baru bergabung, juga selamat bergabung saja di program Halo Selamat Pagi ya. Ada Evalis, ya nggak baru bergabung, sudah dari tadi sih sebetulnya katanya. Baru nge-WA aja, kepancing sama lagu Gadis Bali katanya. Ih, kayak lauk aja menikudu dipancing heula. Yang mana si galauk ya, aduh kepancing sama lagu. Oke, pagi buat Evalis, pagi juga buat Putra RR. Ada Mamah Gilang juga yang lagi beberod nih, salam katanya buat semuanya aja. Spesialnya buat teteh, lagu nama channel lagu PRSSNI Jabar aja enakun. Ayo no request lagu PRSSNI, PRSSNI Jawa Barat gitu ya. Nanti eta mah jam sabaraha. jam beraha tetehnya, jadwalnya tetehnya tadi jam 6 ya ada ya, terus jam 8 masa gak ada dah, iya. Jam berapa lagi adanya ya, jam 9 apa ya, jam 9 nanti tungguin aja jam 9 sampai antara jam 9 jam 10 ya. Jadi itu teh adanya jadwalnya tuh jam 6 sampai jam 7 gitu ya, jam 9 sampai jam 10 tuh. Terus jam berapa lagi ya, jam 12 ada apa enggak, ada jam 12 ya. Yeah. Terus jam berapa lagi ya, jam 12 jam 4 gitu ya, jam 3 mah enggak ada, jam 4 etawe tungguan dah ke Mamah Gilang. Jadi sadin tante tiasa tadi pengmuterkan 5 kalinya. Jam 6, jam 9, jam 12, jam 4 gitu ya, 4 kali berarti ya.

Kalau ada lagi jam 7 malam, lumayan tuh 5 kali. Aduh. Oke, selamat pagi buat Mama Gilang ya. Ya, ditunggu aja pukul 9 nanti. Aduh, ampun Mama Gilang. Ada Ujang enggak juga masih setia.

Wargi Sukapura, sampah menjadi sebuah permasalahan yang apa ya, ya istilahnya kayaknya semua kota punya masalah deh dengan penumpukan sampah, dan itu terjadi juga di sejumlah titik kota Tasikmalaya yang menjadi perhatian warga beberapa hari terakhir ini. Wargi, tumpukan limbah bahkan sempat menutupi akses jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat pada hari Rabu 13 Mei 2026 ya. Dan merespons kondisi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Tasikmalaya bergerak melakukan penanganan di lokasi-lokasi yang mengalami lonjakan volume sampah. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, Ferry Arif Maulana, mengatakan kondisi kini mulai berangsur membaik meski beberapa titik masih menjadi prioritas penanganan gitu ya. Adapun titik-titik yang merupakan penumpukan sampah itu berada di TPS 3R Dedaha, Pasar Lama, Jalan SL Tobing, dan yang paling banyak volume sampahnya tuh berada di Pasar Cikurubuk kok, di Gisekapura ya. Ini tuh suka lihat kalau naik angkot atau naik kendaraan umum lewat Cikurubuk, emang sampahnya luar biasa gitu ya di sana ya. Iya, dan menurut Ferry memang kawasan pasar ini rentan mengalami penumpukan tinggi katanya. Kalau terjadi keterlambatan pengangkutan, sampah cepat menggunung dan meluber hingga ke badan jalan. Kebayang, mata muringkak ya.

Nah, kebayang nanti kalau sudah jadi ibu rumah tangga gimana ya anakku itu ya, satu tuh kayak gitu tuh. Oke, masalah sampah di Kota Tasikmalaya, DLH memastikan tempat pembuangan akhir Ciangir masih beroperasi normal tanpa kendala katanya, dan seluruh sampah yang diangkut dari berbagai wilayah Kota Tasikmalaya dapat langsung diproses di TPA tersebut, kita warga Surapura ya. Oke, jadi DLH mengimbau masyarakat dan pedagang untuk sementara waktu tidak membuang sampah sembarangan dan membantu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar pasar. Kerjasama warga dinilai penting agar proses pembersihan berjalan lebih cepat dan tidak menimbulkan penumpukan ulang begitu. Jadi, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mengurangi sampah warga Surapura? Iya, yang untuk mengurangi sampah berarti apa ya, kalau sampah rumah tangga ya kalau masak mah udah pasti gitu ada sampah-sampah organik yang dihasilkan gitu ya. Nah, mungkin penggunaan penggunaan kemasan gitu ya juga mesti dibatasin, kayak misalnya penggunaan kantong kresek gitu ya dibatasin. Jadi kalau dari rumah kalau mau belanja bawa tote bag dari rumah gitu ya, bisa gitu supaya nanti tidak terjadi penumpukan sampah plastik gitu nya. Terus juga kayak ya itu ya, kayak makanan-makanan, kalau jajan makanan mungkin kita back to zaman bahula. Kembali ke zaman dahulu, kayak misalnya beli bubur pakai rantang gitu ya. Iya, supaya tidak ada menambah sampah-sampah kemasan makanan gitu ya. Ini mungkin sebetulnya ini tuh langkah kayak gini tuh kecil banget, tapi kalau misalnya dilakukan secara bersama-sama kayaknya bisa cukup membantu gitu ya. Meskipun memang mungkin misalnya kita beli bubur buat serumah 4 gitu kan. Biasanya 4 pakai kemasan styrofoam 4 biji gitu. Kalau misalnya kita pakai rantang tuh lumayan, udah bisa mengurangi styrofoam 4 biji sampahnya gitu kan, semacam itu. Ya, teh sapira gitu ya, tapi bisa berguna kalau dilakukan secara bersama-sama gitu. Dan memang kan segala sesuatu juga dimulai dari yang kecil dulu ya gitu. Ya kan. Iya, mulai dari sesuatu yang kecil dulu lah. Jangan kita berharap ingin menyelamatkan dunia gitu ya. Hal-hal yang kecil kita lewatkan gitu kan. Kalau Mamah Gilang katanya Abima cangkang kopi tila suami didamel tiker teh manfaat tadi manfaatkan. Ih, cakep banget ini. Lucu. Kopi apa ini? Kok lucu. Dibikin tiker, bagus loh, kreatif sekali nih Mamah Gilang nih. Bagus loh. Iya. Kan ada suka yang dibikin taplak gitu ya. Ini Mama Gilang dibikin tiker, lumayan ini. Bisa buat ini loh, bisa buat piknik-piknik. Dijual deh Mama Gilang, coba bikin deh. Bikin buat dijual lagi tuh. Kayaknya bagus, bisa jadi industri kreatif loh ini. Dan memang kalau bikin kayak gini tuh mesti leken ya. Ya kalau saya ya gitu ya. Saya ngumpulin cangkang kopinya aja deh, nanti dikasih ke Mama Gilang gitu ya. Iya, tapi salut sih sama ibu-ibu yang kayak Mama Gilang ini ya. Tapi memang ada orang-orang yang kayak Mamah Gilang ini gitu, bisa berkreasi dari sampah atau barang-barang yang tidak digunakan gitu ya. Cakep banget loh Mamah Gilang ini, coba deh nanti di ini. Tapi memang ya memang mesti leken ya. Bagus, ini adalah salah satu cara mengurangi sampah gitu, keren sekali ya. Iya, lanjutkan buat Mamah Gilang. Ini adalah perjuangan langkah-langkah

kecil tapi berdampak juga sebetulnya itu mengurangi sampah. Kan kebayang ini sok cangkang kopi gitu ya, kalau dibuang nih bisa bertumpuk-tumpuk tuh. Di pembuangan sampahnya bisa jadi sabaraha gunungan gitu ya. Ini dibikin tikar, Masya Allah, keren sekali. Ujo, Kang Ujo juga punya Cina. Ih, keren-keren, ternyata luar biasa loh ini warga Sukapura nih. Iya, bisa dipromosiin loh ini di media sosial. Siapa tahu ada yang berminat. Kan bisa jadi peluang menambah cuan yang kayak gini tuh.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

FM。

0: meet you in the physical and see if you would touch me.
1: Hello. Oke, warga Singapura, masih di acara Halo Selamat Pagi ya. Saat ini kita bersama-sama warga Singapura. Terima kasih masih tetap setia. Dan selamat pagi buat semuanya ya. Wargi, meskipun nih Tasikmalaya punya permasalahan mengenai tumpukan sampah gitu ya, tapi menurut hasil survei

Tasikmalaya ini memiliki kualitas udara yang paling bersih loh di Indonesia pada akhir April 2026, warga Singapura ya. Jadi ya ada sampah aja udaranya paling bersih. Gimana kalau tidak tidak ada masalah sampah ya? Kebayang gak sih? Iya, di Indonesia loh, ini se-Indonesia. Kota yang paling bersih udaranya se-Indonesia itu katanya Tasikmalaya, warga Singapura. Alhamdulillah ya, kita berada di kota ini. Iya, secara meskipun ya kalau ini mah ya gerah ya siang-siang teh gitu ya. Gerah pisan, tapi lebih gerah lagi Tangerang. kata Papa Queen mah cenah mantap cuaca di Tangerang mah, pokoknya mah asa acan leupas cenah tina kipas, siang 34 derajat, cenah wengi 28 sampai 29. Ah, gerah pisan. Iya, mana banyak polisi juga gitu ya di Tangerang mah ya Papa Queen ya. Iya, kalau Tasikmalaya mah paling bersih cenah udarana se-Indonesia, Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi ini juga perlu kita pertahankan ya, dengan tidak menambah-nambah lagi tumpukan sampah gitu, warga Singapura. Tapi kemarin tuh saya sempat nyimak juga video dari Bang apa ya, aduh kok lupa namanya. Beliau adalah dosen dari Universitas Gadjah Mada gitu ya, yang membahas tentang kan banyak tuh sekarang kampanye yang mengatakan mengurangi plastik terus berganti ke kertas gitu. Tapi ternyata itu juga bukan solusi yang bukan solusi yang solutif gitu loh. Karena katanya untuk membuat kertas ini justru juga membahayakan lingkungan gitu ya. Banyak hal-hal yang ternyata mengancam keselamatan dunia gitu loh. Jadi sebetulnya balik lagi gitu, apapun itu yang kita gunakan, mau plastik, mau kertas, tetap balik lagi ke secukupnya, seperlunya gitu loh, warga Singapura. Jadi kalau misalnya ada, ya kayak misalnya pakai tumbler gitu ya, kemana-mana katanya pakai tumbler sekarang, biar tidak menambah sampah plastik gitu. Nah ini penggunaan tumbler ini juga tetap harus diperhatikan. Maksudnya kalau kita beli sampai ngoleksi tumbler gitu ya, tapi mungkin dipakainya hanya 1-2 gitu ya, butuhnya sebetulnya kan hanya 1-2, ini juga bukan cara yang bijak, karena dalam memproduksi satu tumbler ini juga banyak hal-hal lain yang bisa merusak lingkungan gitu loh sebetulnya. Ya jadi ya itu tadi, balik lagi ke secukupnya, seperlunya, mau pakai botol plastik, mau pakai tumbler, mau pakai kemasan makanan, mau pakai kertas, pokoknya semuanya secukupnya, seperlunya. Karena kalau berlebihan pada akhirnya tetap sama aja hasilnya gitu, akan membahayakan lingkungan di sekitar kita gitu, warga Singapura ya. Oke, pagi buat Andri Dewo sekitar Kiara Condong, katanya cuacanya cerah dingin, salamnya buat semuanya aja, buat teteh sehat selalu katanya, ternuhun amin, terima kasih doanya. Insya Allah doa-doa yang baik ini akan berbalik dengan yang lebih baik lagi gitu ya. Terima kasih buat semua yang pagi hari ini sudah mendoakan saya, Masya Allah. Mendoakan sehat, mendoakan sukses, mendoakan kaya, mendoakan banyak banget pokoknya, Masya Allah. Dan insya Allah doa-doa yang baik itu yang ditujukan untuk saya nanti juga berbalik pada diri Anda sendiri, dan bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Kan gitu ya, sedekah katanya, mendoakan orang lain juga termasuk salah satu sedekah gitu, warga Singapura. Jadi kalau belum bisa sedekah secara harta, gak apa-apa ya, kita berdoa aja untuk orang lain, itu juga termasuk salah satu kebaikan lah ya gitu.

Iya, dan kebaikan yang paling baik katanya itu mendoakan seseorang secara diam-diam, Masya Allah. Oke, aduh, kenapa suaraku? Oke, wargi Sukapura, tuntas sudah kebersamaan kita di hari ini ya, wargi ya. Insya Allah besok pagi kita berjumpa kembali. Saya Diana Dia pamit, selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

Di awal sekali ada Ibu Sindang, Sindang Regina, selamat pagi buat Anda ya. Sindang Regina, ngali salam pagi Kang De, kumadamang, alhamdulillah. Saya dalam kondisi sehat walafiat. Koyong di pangmuter ke pangmuter ke lagu-lagu di sahat Ibu Sindang Regina. Judul lagunya Mati Lampu Rita Sugiarto. Eleh, tos siang ke mati lampu. Oke, Sindang Regina.

0: Berikut di posisi yang kedua ada Mah Azam. Pagi Kang Den, pagi Mah Azam.
1: Enggak ada orang.
0: Kali Icing kumada Mang. Alhamdulillah sedang menuju sehat. Dan selalu begitu menuju sehat saya.
2: Kalau janda masih mau.
0: Kumada Mang katanya.
2: Anaknya
0: lagunya gerimis Kang Den.
1: Kalau saya
0: cinta. Oyong laguna. Oh lagi gerimis. Di sana lagi gerimis, di sini juga ada gerimis ya. Hoyong laguna teh senandung rindu Roma irama dikintun Kang Gosadaya menuju Manco. Spesial Kang Deden saat bertugas satu nuhun. Oke, terima kasih Mak Ajam. Kita dengar dulu Rita Sugiarto kali ini. Mbak Sindang Regina silahkan.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad bagian dari ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insyaallah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Ini buat yang meminta lagu Senandung Rindu dari Roma Irama. Kita nggak punya. Dari Eri Susan ada, silakan.

Senandung Rindu, ya. Itunya, yang namanya orang sedang merasakan rindu kumaha tuh. Dari suaranya Eri Susan. Macam silakan Indra Dogar. Dogar tenok megar gitu duka.

nok bengkar meureun ah gandeng meureun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mang Den, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Mang Den ukeun lagu nanti kenur janah memandangmu. Salam ka Mang Ajay we. Satesia ka Teh Iceung. Anu baheno. Curiga ya, ajay kita mah curiga. Menjaga setia dan ajay nuhunnya, naon jambe enak. Kirim jambe ceng, tengker naon. Kayak ajay. Lagunya tiga nurjan memandang.

Radogar, Nok Megar. Mariski berikutnya. Assalamualaikum Kang Deden, hoyong lagu selembut salju hatur nuhun. Selembut salju ae, selembut.

Dede berikutnya, Assalamualaikum Kande. Lagunya Jeritan Hati tapi hilap dulu nyanyi namanya. Sawelah pokoknya masa goyang. Hobah, hobah. Jeritan hati kita cari. Oke, kita dengar lagu awal dulu yang dipesan teman kita. Ikke Nurjana.

Lain, ayo nama salobah toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig, Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, ceng. Komplit, ceng model-modelna teh ala lanyar. Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit, ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari tipi, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat, toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Kita lanjut.
2: Kemana?
1: Kemana lagu kene ijen?
2: Oh, meter lagu.
1: Senut telat mikir, ma tell me.

bade jang, bade mang, bade anjengan. Alip di dia natanya. Anda salah alamat ya. Minta lagu Bang Bung Hideung dina acara dangdutnya. Berikutnya Indra Gopar. Aina di mana Mang Ajay ceng tara katingali. Ajay mah di imahna. Taralah haloho, taralah haloho. Ngeten iceng li pamajikana iceng mah. Ningali di mana cenah ceng di imahna. Taraskeun ka carogena ka istrina Indra Gopar. Lain Gopar ketang dogar. Dogar rendong temegar-megar meren. Indra dogar. Paingan dong temegar-megar. Lah, aina. Kenal ceng, kakara kenal aina. Dari Nisa, pagi, assalamualaikum. Pagi Mang Den, iceng. Kumaha damang, alhamdulillah. Pada sehat ya, kayak nuju terdamang. Mang Den pada ukeun laguna romantika kirim salam kanggo sadaya wargi Sukapura spesial nama kanggo Mang Deden bareng Tete Ijeng. Moga sehat selalu.

0: Oke, okay, saya hadirkan romantikanya Roma Islam. Yang mau gabung bersama kita silahkan. Mumpung kosong, ya nanti kita akan.
1: Dan lagu berikut ini.
0: Lagu berikut
1: saya
0: ini
1: harapkan romantika akan merupakan nasihat untuk kita semua agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik pongkoh suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata. Struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

Mah Naila, selamat pagi. Assalamualaikum siang. Pada ukir lagunya istrimu, bukan babumu. Salam kasadaya jaiter di Ciseti, gastro tami kanggo kamahzia, ayah Nabila spesial Kang Den, moga sehat selalu. Makasih Kang Den. Istrimu bukan babumu, dari siapa ya?

Bingung, bukan babumu yang DJ-nya malah. Manailah berikutnya, assalamualaikum yang kedua kali nih. Assalamualaikum, Kang Den Hoyong Dei. Oh, jadi dua kali.

Dari suaminya soalnya kerja jahit di rumah hoyong lagu deui. Salam dari penyiar Ice Trisnawati. Salam dari penyiar Ice Trisnawati.

paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apa

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng? Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Kita lanjut. Lanjut lagi. Iya, lagi. Berikutnya, teman-teman, waktu kita masih cukup panjang. Silakan bagi.

ngarejong pisan kan acara anu tos tang tosna. Tapi teweleh sim abdi mundur lagu ti Roma Irama tak berdaya katanya. Dikintunkin ka Teh Nining Kujang. Semangat di damana sami Teh Yeyet oge di Villa Cibodas Cikijing. Salam we kasadayana. Paidar. Paidar. Selamat siang Paidar ya. Ayang lagunya tak berdaya dari Roma Irama.

Kalau dari Roma Irama mah ini tak saya temukan ternyata. Ada juga dari Nyupalapa. Pak Idar boleh ya? Yang lain silakan di 081-222-81101.

kasihannya ini apa? Ije Trisnawati, sasi ijeng Trisnawati. Le mana ulah ulah ijeng, ulah sama ijeng. Ya buat Bu Ni, selamat siang Bu Ni. Jangan ngawuh ya, tidak.

Faidah, semoga puas ya. Lagunya Tiada Berdaya. Berikut Mbak Linda Oktaviani Sari. Assalamualaikum siang Kang Den sama TIC. Request lagunya Kau Lukai Aku dari Nisa Talia. Kau Lukai Aku, judulnya Kau Lukai Aku. Kirim salam buat semua aja, spesial buat Kang Deden sama TIC yang bertugas. Kau Lukai Aku.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Mbak Linda, semoga lekas sembuh ya, Mbak. Kau lukai judulnya.

Yang mau gabung bersama kita di 081-222-81101 waktu kita masih cukup panjang. Silahkan mangga. Sementara akan saya persembahkan kali ini suaranya Kamelia Malik.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

ada Mah Ros Rosita. Assalamualaikum siang Aden sama Iceng, maaf kesiangan lagunya. Lagunya naonnya teh? Lagunya apa nih judulnya?

gadis Adela Tasaros Malay. Kang Momo berikutnya, assalamualaikum siang Kang Den, semoga sehat. Lagunya Surat Biru Kintun Kasadaya Nawai, pendengar Sukapura kata Kang Momo nih. Kalau kata Mahros matajamnya

Surat Biru dan nomor paling akhir di kebersamaan kita dangdut siang racikan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari saya lahir kurangnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali wargi tepang din acara Hariwang, Hariwang. Cinta siang dinten ieu. Aduh. Dina dadang nu aya urang. Ya teh aya nu ngawitan pisan mundut. Lebet dina ieu acara Kang Momo. Assalamualaikum siang Kang Den, bade ukeun laguna Jayanti. Pamit tiasa, tiasa kan tenan, tiasa tun nyiceng ayeuna ge. Hoyong Jayanti atau napi Jayanto, Jayanti. Oh Jayanti. Ke orang sauran atuh. Mangga Kang Momo. Kim Odeng salajengna, selamat siang Kang Den, teh Iceung kawihna teh. Lambaran cinta tining meida cina. Ke orang pilari atunya Kim. Salajengna Mi Angelin. Assalamualaikum wilujeng siang Kang Dente Icing hoyong kawina teh. Lalakon cinta tiwina dikintun Kang Gosa Daya wargi Sukapura. Wilujeng adangukin Kang Dente Icing hatunuhun. Wassalami Angelin. Diantos kawina hayu. Mararangga cina mangga mangga. Salajengna sakantaran ieu teh mah topan masih mengetik. Sok ngetik we mah topan aduh.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy Den.
0: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh, hayang lomari hias, meuli di mananya?
0: Ulah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna.
1: Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya.
2: Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang penting nganunung tuh, nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik, ongkoh, suku jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung etama cek dong lagi, gara kuat lagi, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

Kaliwargi mangga emang rupikin panutup rupina. Rasa pun dari jim kuring. Ina nyandakin di acara. Sakali rasa pun yang reson paturai insya Allah waktu sana surang kesarangan dia. Kurang tetap kubilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
3: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
5: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi setia dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari Kamis 14 Mei 2020 genap. 20 genap Kamis libur. Tanggal merahnya libur panjang, long weekend disebut nanti cek kaum para cek para kaum gaji gitu. Ini model sim kuring, model urang-urang ya, tidak ada sistem. Arek long weekend, arek ente long weekend gitu. Tetaplah begini gitu. Ya. Kita bersama lagi di 98.9 FM Radio Sukapura Karangdunggal Genah Merenah Ngarina. Sampai dengan pukul 17 di program Suka-Suka, tentunya mengundang Anda untuk berpartisipasi ya, untuk ngobrol-ngobrol ya, melalui chat WA di 0812-2281-101 atau di postingan Facebook SIM kuring anu terbaru. Anda tinggal ngabsen di sana kalau misalkan lagi denger, kalau nggak denger mah jangan. Nah, selamat sore, SIM kuring Andi Elina Sugilar siap, ya, siap ngecapruk, gas ke.

Asa poharan mika kina alam urang. Udah kita mulai absen. Selamat sore Anwar Wasia di Cilumbu, Matemila Gaskeun Ranger Biru. Wow, Mang Andi Segilar kembali. Iya dong. Mata Andi Gaskeun, Mama Ayi Alfia hadir siap ngadaukeun sambil beberot. Mohon mangga. Dada Encing Aco Ella hadir, Rinda Akila Ansa Kayu Gaskeun, Mana Yuda hadir, Jack Suebu hadir, Swab Cager Swab. Siti Gaskeun, Epi Wijayanti hadir, Susilawati hadir, Umi Or hadir, Wajia Mateji hadir Gaskeun. Ria Fitria selamat siang hadir, Manut hadir Gaskeun Manut. Ririn Siti Mawa Gaskeun, Bang Ometril hayu Gaskeun, tapi masih sama seperti kemarin lagi worried. Untuk itu saya hanya bisa berpartisipasi lewat absen saja Bung, tidak apa-apa. Aku mengerti kondisimu Kisanak. Mata Luki hadir, Usep Rumawaya Gaskeun Mang, Teh Dede hadir, Siti Wayuni hadir Gaskeun, Nur Laila hadir Gaskeun, Ayi Aldan hadir, Jajang Huhu hadir. Dari Facebook udah, chat WA. Raymond BRJ sore Gas, Babe IP sore Paman Wing Nyima, Mamila Cuni Buta Adela, Ma Ajam hadir, Cerni Nurdiati siap Gas. Ma Pikri selamat siang Gaskeun sambil beberod lagu Halkan Aku Gas Sentra Noho. Maji waalaikumsalam hadir, semoga sehat selalu laguna gala-gala, salam para jai tercisuti semangat Gaskeun. Ling-ling Gaskeun laguna Hesti Cinta Pertama. BMB ya resep aing lagi lagu pembuka Selingkuh tak dangukeun ya. Teganti pemajikan gak tuh minimal selingkuh-selingkuh. Itu tuh harok setiap lawak. Arifok tadi kan acus. Segini tak ada ngukin. Teganti pemajikan gak tuh minimal selingkuh-selingkuh. Itu hak. Kikus nandar tuh. Lini masa tengkus kalau dicuesek. Ah. Ipok tesin net na yuk siting. Saksa kecambrung na ngomong teh. Acus siap, saya Acus Herlina Kusnandar siap mengikuti cabru kelas. Arek digugu Acus. Atau terganti pemajikan nih selingkuh-selingkuh itu satu jacus. Jawaring sore, Kiwiro ikum salam ujung ayakiyo. Rek milu nyapa kababe bos be, ngopi itu be. Terus untuk anak-anak PKL SMK 4 Balikpapan. Depita Erika, hey, kalian kerja bagus. Lanjutkan. Non Mang, sami-sami. Manut, waalaikumsalam, selamat sore. Omi Bule hadir, Kakek Salim Osok, Kakek G kana nyapruk mah beuki komo kana lagu Rehana mulai zaman di boroan gorombolan ieu mah. Mama Nut Facebook sama Mama Nut WA sama tuh itu. Soalnya di Facebook ada Mama Nut. Maha Andri, waalaikumsalam, selamat sore. Andi Dewo, sore. Jang Bandara hadir, beri beberod. Karuhun Singkup, selamat sore. Tukang Coet hadir. Ayah, ini adalah akun Tukang Coet. Ngaitaan awewe lebih kehamil kita ngaku nanti cina keren di tukang apa hati cina bengen tanyi cina itu tukang jod tentu apa itu lin mali dalam bar cina pasen ayo udah tetek tukang coet. Ada pakai lembar atau selepas ya.

Maca yang majara hadir gas sambil ke kejaksa. Malah pindah CBO hadir. Majipa hadir awal liburna ibu RT ma. Atulin ngeliburkan karep. Ma Ian manco selembut salju goyengken oke. Marpa milih hadir aku AA. Terima kasih Ade. Mareja selamat siang ya Dogar, sehat selalu amin. Salam Nyiwiwin ya di Pasir Mas Sigit, semangat kerja. Abu Kensa sore hadir, Hendra CBO hadir gas ke. Repa, ah tukang cewek megelos.

cuy, sedaya tak Junaid mah bisa balikan deh jengjikan dek protes akhirnya dek kerujuk deh mabet naon kudu papisah dek protes kasah tetek gering so Junaid kos tukang cowet sama sekali tapi lami.

Nyaku nanti celin malik tinggali banget nak mepugu cek polisi itu. Lebas apa? Ono wing masih di polisi nanti ditalapung si beta. Iya beda lala korea jus. Sekali tapi lila. Amar, selamat sore. Cuyang na Andi, sore Ibu Elina Sugiler. Kamana wah ya Ri Ibi? Di jam 11 kerek nongol. Oyo. Kakek Salim, sorry Ned. Moa Salila, si Mama masih pulan mah. Tak ada minat untuk selingkuh. Bagus. Tak gening ayah tukang coet, pukul di judi pelarian tukang coet teh atuh lila tuh. Ayah pala ayah bahasa lebar je. Abu Kensa kampung kena tukang tolok, anu viral teh anu tukang coet berulah. Dunia sudah berubah sekarang. Karun singgup ditukeran ku tukang coet ku roti hiji duit 10.000 cek awan itu dasa kali tapi lila. Ini anugeran coet tak kembali ke lebaran.

mau digugu. Terang dak bige. Terang gak bikin perduduan dekat dimana setan. Tapi ada kumah tuh gedung kena setan dan kabang. Terang gak bikin nyi maksa gedung kawin buru-buru. Mau wakak apa dah bi oke. Apa lah bi oke. Dibantah kuing lagu. Buat ngeboriku. Emang segampang itu. Kuing kasih nirana. Kesihiranku lagu. Wah, ingmal digugu. Mailani Aprianti, nyimak Pak Guru, nohon. Mam Iqbal tinggalin tukang coet. Kena tutur udag itu tukang coet. Tuman. Amar Juki gaskan, Irpan saya gaskan. Mah nyimak di kota Manado, bagus. Palis gas ke nyimak abis sip yang santi lebih mang ulah jam 5 ting ya macaya nyimak ma dua putra yuk gas ke yudai permana yu BBIP oyagen paman ma Ian hadir atau selaminya tengah gas atuh so Cinta Dogar hadir sehat selalu amang amin. Reja Popi hadir kenal cermak engkus semang tuh ingatlah. Mar famili tukang cet emang sasakalane terus muli kopi jreng. Milu ninyo di si ibi eta pekra daerah nyayan mata sekali lami gitu cerita nanti. Oh. Ma pikirin on laguna sami-sami maknut duka sanes mohon kenet. Kakek Salim, tada mane-mane, ya nganggo nusai, wae sekedap, lami, manehma. Gitu dah manehma BMB, jatah 4 tahunan, di 4 bulan kan, metak sekedap rumah tangga nate. Nah, tada sok lami itu jadi wae kabur, sekir.

0: tukang jahit teka elekan ke tukang coet. Tukang coet beri ngider tekokat menang je. Nyakun adilin urutan. Ranger biru, naon mang ngode. Adil kasih niran ku lagu. Babe IPG wacana halalkan paman bisa kamu rumuguran. Acus pada seterap, nah itu tukang coet. Aduh. Main bebas bercumbu cina Herman. Emang selama itu bebas. Repal tuh selamin tuh jika na itu lebar ekmaliko ge. Bembe kudari minang mawa si acu si enema. Kena kajen korban na yang jengan terken. Doakan cus, aing sing bengar. Rek dikumahamun bengar. Wat hambang nita kawin te. Bawe duda ge. Asa ulah dicai. Bisa sebet tampian. Wah duda ge selalu ditampian lila-lila. Maksa lagu tema kakek Salim mata kelinte hese dandan da indu di dandan mada BMB Andi ma anger heseun nah itu maksudnya itu nama itu lima tiga satu lima ikum sama jeng siang karunya netu rumah satu tukang coet na viral kacap sadeana matak oge Isma Rumaya Wilujeng Santen.
1: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibeunying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeunying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeunying Karangnunggal menjual lengkap elektronik dan mebeler.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 1598.
5: Sukapura FM.

Kan mang jingana BMB mah salapan kali ieu. Amin. Laguna gala-gala biasa. Oke. Okay. 7933 selamat sore. Namanya siapa ini? Belum sebutin nama ya. Ya, yeah, belum sebutin nama. Tapi waktu tanggal 5 disimpan atau nomorna bun cenah. Nyuruh nyimpen nomor ari nama itu disebutin kamu main itu. Kalau nama pingin kalau nomor pingin disimpan namanya disebutin lah. Kita mesti nyimpen nama siapa tuh? Mar pamili info selengkapnya geus kapanggih tukang coet namang Acan. Emang kan ngus diudak jaku babinsa. Babinsa desa nge dikerahkan germuruk tukang coet. Nggak kan bingung si Ecen nanti apalin benget na. Ek muda guma. Guamun salah newak tukang coet. Iqbal tukang coet na hubung murun tumangi ya tak. Ya gak tau lah. Postingan Facebook Mak Empi hadir. Rijajul hadir, bayar telat gen, gak apa-apa. Raisa Ajmia nyimak kue, mau ngomel ada sibuknya sok, gas kentang. Sing lancarnya Raisa Ajmia di Kawalu. Ferry Ramdhani nyimak.

Hendra CBO, mari kita belajar di tukang coet baraya. Sekali tabili lah, ade itu tukang coet. Pak Wi, sebenarnya mun jujur, eta tukang coet idaman sih, idaman ibu-ibu. Sekali ngan lila sih. Matak si ibu eta. Tu malik oge. Ngomong kenal ya urang. Mama Dapa hadir, selamat sore. Lagu gala-gala Pamumu sama tadi yang minta gala-galanya gak ke.

postingan Facebook Nini Kiwari hadir, salam kenal sedayana siap. Pirda NY hadir, mang selamat sore, noho. Mama Dapa hadir, Mama Empi hadir, udah ya. Udah ke bawah namanya. Karun singkup kebayang budak geus lahir tiap pangi jeung saya nu dagang coet. Bapak. Doa rok tinggal.

Majian Upis Laguna, sami-sami. Pak Al, tukang cuet nali profesi jadi tukang ngaput, sinun kapangi gun, siap. Mara pamili waasnya nusalakina tukang coyet diserumput ke numwajikan anak. Beli cara rekan cek ujikan anak. Ada akang itu maro ketika lagu anjur. Mariski hadir, pamu makasih laguna sami-sami. Jawaring lain mang entah si ibu matak temalik teh. Atuh. Kakek Salim lain ieu bahasan 17 ke atas kada geulah para duda pamoke BMB manyar kan ditinggalkeun merantau atau kabur. Iya cenanan teh umroh. Naon bahasa TKW. Oh sama jika TKW jaka cangkuang. TKW jaga tangan kecangguang betul TKW teka Korea ke Taiwan anu ke Australia ieu mah TKW kecangguang ni deket. Henry hadir selamat sore kamana wae Henry. Acu selagu luka lama kamari teu beres ayeuna geus mau beres teu teradan. Mual ini mau beres. Dibetulnya selama panjang durasi laguna. Gasolin ke Junet ke bawah. Dan nanti gue seudah ya mau balik di gitu ke Junet balik di ya. Boga ilmu. Dan Jabra sore mang asmara kerinduan liur mikiran coet. Mak Nut badai pamit mangga. Mang Manap sama sore. Waalaikumsalam. Bang One matak abang dari jauhan bahaya bisa tukang coyet ceng ulah, ulah. Kajen dekulan cemeci temua balik tukang coyet masih bang One maru kumaha. Kita tunggu waktunya azan asarnya. Sesaat lagi setelah lagu ini berakhir azan asar dikumandangkan. Selamat menjalankan ibadah saat asar. Semoga ibadah saat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceuk? Cik, ngilikan.
2: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
3: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
4: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
5: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
5: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
5: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
6: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
7: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

0: 98,9 Sukabura FM.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa berang petingan nunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae di lain teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi

0: kamu gak perlu merasa sebersalah itu. Karena ini semua bukan tanggung jawab kamu. Makasih ya, udah menemenin aku ngelaluin semuanya.
1: Aku yang makasih.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.
5: 98,9 Sukabura.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapura FM dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio

Buat sore kita lanjut lagi. Tema obrolannya sore hari ini adalah kita bagi cerita lagi ya, di mana tempat kalian bertemu untuk pertama kalinya. Ini suami istri kan, Acu sama Ipa, Kang Salim sama Cik Isur, terus Pak Queen sama Nyi Desi, ada yang lainnya lah ya. Tempat kalian bertemu untuk pertama kalinya ya, entah itu setelah jadian atau kan gak mungkin juga ujung-ujung jadian kan tanpa ketemu dulu ya. Pokoknya tempat kalian bertemu untuk pertama kalinya hingga muncul benih-benih cinta gitu lah istilahnya. Pertama kali lihat si Nyai di mana gitu. Pertama kali lihat si AA di mana ya, ketemu gitu. Ketemu berdua di mana? Untuk membangkitkan ini lagi ya. Untuk membangkitkan cerita Anda kembali zaman ngorak gitu. Monggo bagiin ceritanya. Tempat pertama kali Anda bertemu dengan pasangan, dengan suami atau dengan istri, monggo lalakonkeun.

0: Sekarang kita mulai obrolannya. Di mana sih pertama kali Anda bertemu? Ayo cuyang teyang, di mana orang pertama kali bertemu coba? Susi, selamat sore, di mananya hilap? Aduh. Itu momen penting ya. Momen penting masa hilap? Masa lupa? Emang udah berapa tahun? Pak Queen lanjut, lanjut dong lagu oke. Pak Pikri sampai sore setia dengerin sampai selesai. Adin Uye, Maceng, Wayakio, Manguna, Jigana, Bubuy, Jagong, di tumpangan Senacapit, Medinya, Maceng.
1: Nari-nari, mereka tak mengerti.
0: Mi'un, Uing, ayah karek pak ngong, waktu saya sedeng deleun, amang, ayang meluk, ayang pasya, Uing. Nih, kemana itu, Ceng? Isma Rumaya di masjid, di pengajian, wow. Keren. Bani Iban, pertama ketemu ya di bumi naang. Abisnya secara pemajikan santri kene. Jeng pertama lihat wajah pas datang ke bumi naang, rasa masuk sieun dening ang mun anyar penak mening. Secara can apararaina abi asli nang dina foto we. Sok sieun teh pas pangit cek sinya teh ningan si ati juga tukang coet. Sieun gitu ang, tapi alhamdulillah dijodoh mah. Pas panggil langsung pas sampai di kayaknya jadi jikan. Bagus.

0: Bang Manap selamat sore Amang Pohodi. Aduh.
1: Ganggu cumbu ini pantai ini waktu itu.
0: Ani Pohodi cenah Bang Manap balai. Kira aku Pohodi yang seberpuluh tahun ke tukang atuh. Sok tempat pertama kali Anda bertemu dengan pasanganmu. Dengan istrimu atau dengan suamimu. Ling-ling, wawun apa Facebook mang pada ama salemur. Tepi rati cidulang ka Cipanganten tapi bisa tuh wawu. Duka aku mau cerita nas HDKM kene pada tapi da abong tas namina jodoh. Baruk. Kutante. Mel ayu dia abi mamang pertama papanak teh bahasa nikahan rencangan nuju parasmanan teh hayu melongan pas uin teh ukur nomor HP aa teh mang dirinya minta teleponan jadian teh sakit teh hateun eya ya kita kan setiap ini kan pasti ada kenangan lah ya, dan gak mungkin ujug-ujug gitu kan, gak mungkin ujug-ujug jadian. Tetap aja proses ketemu nahula kan. Beda yang kami mah gitu. Jadi anulah pepangi acan. Nyayangnya. Setelah sekian bulan karek pepangi. Itu Elina lain gitu.
1: Sebagian putih, sebagian.
0: Itu Elina lain gitu. Adin Uye. Uing mah keur nyimak nu ketemuan di semak-semak bari makal PLKB emang kumaha dikawin teu ingat teu ka mana teh.

Pak Queen, hari pertama kali papangi pasti nak ke SD, Mang. Hari pertama papangi gede, Mang menuju serius ke acara mulu. Dan nggak serek serius, nah tuh. Kelebuhan batu salemurnya.

0: Anton Abok pertama kali ketemu di Sinangkerta.
1: Mereka tak mengerti.
0: Telepon, di mana cina? Iya, atas di Sinker. Pakai acuk pink, motor vario hitam. Oh, mohon cina. Pas ketemu teh bergetar jiwa ini, birahi naik, ngobrol botram ngono gitu. Arif waktu bergetar jiwa, birahi naik ngono gitu.
1: Sebagian hitam.
0: Heze titisan tukang coet.
1: Sebagian kelabu.
0: Marsila karek pak ceklek amang aliran sa DKM. Pertama ketemu jeung Caroge di Bumi malam Jumat. Nuju radi nuju Raidoh. Riadoh meunang. Nuju Riadoh aya nu warang uih cenah aya tamu kantosan di Bumi. Acie acie acie. Majam pertama ketemu di konveksi. Wartos kan ka Epi Wijayan di teking liliaran tebis ya na tukang coet.
1: Nari-nari. Mereka tak mengerti suasana.
0: 8046 di kantin sekolah SMA Bima De. Efek di kantin sekolah SMA. Masa-masa SMA ya. Mion tah teh maka suka mah uing pertama papangi jeung pamarentah di Monas. Kucaliwarana uing jaman BBM di chat di belah mana cek jikan di cek uing ieu deket tangkal angrem baju hideung. Teu inget make jaket beureum uing teh. Eta jikan uing neangan secetan jam 8. Panggil lohor da loba jelemana teh ning era keneh meureun pada geus ngaliwat budak ieu tadi ge cek uing teh nate. Pek teh jadi uing ning silikat teh. Arifok teh silikat. Saurang silikat, saurang si pulen.
1: Sebagian putih.
0: Cuyang diditu jen bahasa penyiar maledog government kiss.
1: Begitu rindu kepada perempuan.
0: Ayo pak kita maledog government kiss. Bisa kok dibaca-baca lah. Kami tahun.
1: Sekarang dia pergi meninggalkan.
0: Sekami tahun sama Jipa ya. Sama Jipa. Sama-sama anak karate dong. Abi SMP, beliau SMA. Tapi tong salah, gue senior karate nama nena sana pun. Sok moyokan urang pada SMP kene jika budak leutik meureun pada senior dong karate na. Tapi jadian ma SMA dengan culuna dewek mana gaji pertama na pas jadi eta. Kayak cenah dibikin kabe benernya uing jodoh na. Dah si titik-titik yang ngomong na tetara bapak, tara aa, ngaran we. Usia deh. Kadengan si Opix ya. Nyanya aja, kita manggilnya gitu. Ah, Opix. Ah, si Opix ya. Si koplak
1: ya.
0: Nah, tuh, hormat-hormat, tak kasar lagi deh, tuh, lagi nyangkut.

Selamat sore Maji Pampura refleks. Pampura refleks. Bebe Ipe biasa nih paman mekal permen kis ya haruslah. Ya harus. Bakal permen kis mah. Mang mana permen kis nanti sapaknya mang? Enggak lah. Asal bahagia semua jadi ring. Coba lah. Pejuang skincare mari kita lanjutkan. Happy Wajanti opami abi mamang basa nikahanana wargi abi. Si ater rencangan wargi abi. Patepang we didinya malahan marada ngagoda deui ka abi teh. Cuman abi kirang emut harita da geuning seueur nu ngagoda na ceuk harita mah kumbang desa ieu atuh dilawan sanajan aya sanajan anu jadi kembang petasan. Baru Cantika SMA pertama kali bertemu tuh di kantin sekolah SMA. Nyambung yang tadi ya? Oh, ada dua nomor 6. Atau yang tadi suaminya kali ya? Siapa atau profilnya akur? Om Abong. Pertama papangi jengjikan tului kabita ku imbitna di nomar wing mang harita wing kernyamar jadi tukang ojek dari ta langsung dijorak ku aing kai mana nyamar jadi tukang ojek emang sebenarnya CEO kau CEO CEO nyamar jadi tukang ojek pakuin anu bisa guna sami-sami. Belajar kalah dalam diam lah laguna lagu tisahat tuh lagu tete cok. Iya yang tadi nomor suami saya namanya siapa kita sip. Istri cantik suami tambah semangat cari duit. Mar pamili uinga keur ngaput mang di pabrik Solu di Kawalu ya Solu tuh ya. Dasugan malin pijodon, ayah acara BLK, hari itu diledek kukuring teh. Dasugan teh lagi lain bagian uing tiloh mahpudna, da balik nasok didugda ga antepe kuing masing balik hujanan ge. Ya hujan gede ge di parkiran teh, oh, gening dolim gitu hidup teh ayah ula gitu jalu ya. Mion udah matak jiwa uing bergejolak. Iya sebulan setengah tetep pangi biasanya nongkrong bareng. Ari Dewo pertama kenal tina jaman BBM. Bariwat ngarespon di chatan ge nga BBM sore ngabales Januari. Nirudet harita sejero 7 bulan gitu ya ayo. Tak pas mulai ngarespon abi keur gawe di Jakarta Barat jika ni Depok. Dia bilang nita ulin ka Depok bari anu teu hafal alamatna. 2017 acan aya aplikasi WA. Ayo tunyu tanya tapi ari ku tekad jeung yakin malah mulai kepangi. Kadu si amang jiwa atuh ku meronta-ronta harita. Secara 7 bulan cetan pangi acan. Hanya karena hari tama acan boga sifat kaos tukang coet uing. Da masih labil. Padahal jikan ambil ubi cilamu cina amis dan legit laganeng. Hari pokti ubi cilamu.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Pesanannya Majipa lagunya manga belajarlah kalah dalam diam. Nun badak pokoknya enakan diri sapinya sok sami-sami. Mana pamilin tuh nama tedo limang sakit tuh ngaratukan bisa nungin kejikan. Puting jikan can ngomong yang ngeskar tiluluin tukang coet uing ngomong bagus. Tanpa perang dalam suara yang nah ini mah lagunya jangan diresapinya, popeje jangan diresapi, hanya nikmati saja iramana, oke? Okay? Ulah udah diresapi, mau balik, ya. Tapi iramanya yang kita nikmati.

kita nikmati iramanya, cek kami ge. Jangan perhatikan lirik nah. Ma balik perhatikan lirik nama. Om Aboh, ada kita telirik lagu ya, keren deh bakal lagu tukang coet. Judulnya apa sekali tapi lama. Bujo ribu geng kalau yepan ya lagu, duh, ulah di layepan Pak Ajengan. Kami kurang kumati awal ge, jangan perhatikan lirik, nak musik, nak lu dinikmati. Bujo, ini tera ulin karena cepetir ham, belaga. Cari jo, jago nggak bu? Adin uye lagu teh hampir pengalaman uing, jeng urang lego kanker, tertarik ting. Nah, itu ya.

0: ya di UI, hampir pengalaman UI-nya. Meruk alus. Ada Deo pasti ada yang merasakan dan ngalaman gitu. Termasuk Ebit. Majipan rumah sama nyengir-nyengir kan lagu iya aja. Di Magiri cekurang, beda di Jawa Rama.
1: Kita bertemu dari di balik waktu.
0: Jangan kami lirik, namanya jangan diperhatikan.
1: Tak ada janji, tak ada.
0: Bujo, ampura, mang, sibuk kekayaan. Ya itu kan. Oke, we, mau ngebongkar masjidnya. Alumni, bejaan, KB. Arulin, gitu, bantuan. Kan karena renovasi masjid ge. Nah, ge di bejaan lah. Tongan mah anu pernah cicing di Nurul Huda bisa rek marantuan itu pernah salat berjamaah di Masjid Nurul Huda. Aja petir. Kayak di renovasi kan masjidnya. Kayak dikasih tahu lah. Komo pas pengecoran. Kudu hadir ya bujo. Karena ulu biung di ranca petir soalnya mah. Yang dipecat sih teh ulu biung ngabujo karena
1: cepetin.
0: Adin oye, tama bawa lakar bangor dan mau di benok cuma kayak gamis nyonya. Wah tu juga saya gopur. Ada pamit ah, burit.

Niin no jee, se gang gang. Man, no, que de cabarín. Nanti que escuchas allí, dieta, que... Acus, burit empun. Ayo ngis jam lima lebih kening. Tuka jong jona. Cuyang, nikmati saja itu anugerah, Mang Adin. Tak itu, ya, tadi. Anugerah, tadi. Si Acus, burit empun. Mau wing, weh. Nyanya, bujuk nyanya du eta menara nu dua menang uing jeung Mang Totong almarhum dibongkar nanti. Nanti bulan Juni. Kayak di kabaran lah. Oh ya, naik baran tuan itu. Supaya lancar. Adin we maru kali pokta nunggra aja cek si Cuyang. Cek ya Adin da yang. Kali pokta dah. Nikmati wa Din. Sanes gitu Din. Jika harus berpisah akhirnya biar lalu kau jadi saksi cinta. Kalau bujur keren ngetik sak burukan jo atuh gerak ngetik teh gerak ngeusan kami pamit burit. Suatu hari. Ah libur enggak ada kilas radio. Nya kajeng wartosan, wartosan sing arejeki namin. Di wartosan kan tenan. Hilman, Bujo, pokoknya alumni-alumni lah. Anu pernah milu sujud gitu ya. Anu pernah milu sujud di Masjid Nurul Huda. Acus, bukan yang Acus. Udah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Doakan semoga sehat walafiat lahir dan batin. Kita semuanya juga selalu sehat walafiat lahir dan batin. Selalu diberikan limpahan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pamit kita ketemu lagi besok insyaallah. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Beli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
0: Naon, ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang petingan nunung tu, nata teh panon tu, atau satu kerana jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wahai, di lain ke rematik, ongkoh, suku ke jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, cik, atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
3: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atau macet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
4: Atau orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasmu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firmanmu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambamu dan rasulmu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu, sungguh engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wa sakinah wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.
2: Iya, ker Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
2: Nyak-nyak tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
2: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
3: Naon ceng, Cermat Sel.
4: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.
5: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik.

dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibeuning Karangnunggal menjual lengkap elektronik dan mebeler.

0: lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya tapi kalah bingung ieu teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

terlalu sayang. Kalau sayang kita terlaluan memang bisa berbahaya juga. Kalau punya pacar terlalu sayang, takut kenal dengan orang, nanti timbulnya bakal cemburu, bakal terjadi perang antara pacar dan kabogohnya. Terlalu sayang, mereka lebih tingginya ya. Ulah kalau lebih ting, mereka sayang, mereka cinta ya. Bisa timbul karena jantan awon kayak bukan kunci, terkena jadi pamajikan. Nyah mana pamajikannya ke anak? Nanya sungguh nih. Kepada lelaki, nyah kasaha, nyah mana anak yang gak pamajikan? Jengsong. Maka anu baru gak pamajikan, tumanya sungguh nih. Nyah kasaha antara nyah ke anak apa nyah ke pamajikan? Yang kering banyak kapal majikan naon sambal nasing budak orang mah wewe dicium batur bodo amat tapi lamun pamajikan orang dicium batur ngadat mah gak pasti ngadat ya. Ya gitulah pokoknya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selamat salam salam mudah-mudahan dilimpah curahkan ke panutan orang, junjunan orang, nabi besar seluruh dunia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah saya sendiri bersyukur kepadanya bahwasanya pada malam ini saya sudah kembali bisa duduk di perangkat siar di malam Jumat ini. Jumat penuh dengan barokah mudah-mudahan. Dan semoga semua juga wargi Sukapura, para pendengar Radio Sukapura dimanapun Anda berada, di Karangnunggal, luar Karangnunggal, luar Jawa Barat dan luar Indonesia juga. Dilujungin sangat malam aja. Kalau luar Indonesia mungkin ada yang sekarang ini siang. Kalau di Arab, di Amerika gitu nya pasti siang. Semuanya aja dimanapun Anda berada, selamat malam aja deh. Alhamdulillah, saya bisa jumpa lagi bersama Anda. Aduh, saya sudah 3 hari gak bisa kemana-mana ya. Mudah-mudahan nih kendaraan saya, si Dukun, berkah itu berkah dia. Mudah-mudahan saya ya namanya, ayaknya karasa nongkirnya, tapi kan baik antep ah. Rudet nih. Terus dengan naik kendaraan geringnya duit sarua aja lemah gila pun gering duit ya duit kayaknya kendaraan kayak gitu sarua kalau kendaraan gering ayang cager ku duit mudah-mudahan sing saya rehatnya pakarnya udah menok naik kendaraan malah udah bisa dibeli cuma tapi nyawanya malah bisa dibeli cuma ini ngadu agen kanu karasana juta daramangnya dimana wae ayana. Muslimin muslimat sadayana mudah-mudahan sing dipaparin kakiatan sing enggal disehatkeun ku Allah diangkat panyawatna ku Allah subhanahu wa taala amin Allah ya robbal alamin. Pergi suapornya di mana Anda berada, alhamdulillah seperti biasa rutinitas saya di sini saya selalu ingin ditemani sama Anda karena kalau saya tidak ditemani sama Anda kesel lah tidak ada bahan bicara harus apa yang harus saya bicarakan atau diomongkan kalau saya tidak ada teman bicara. Boleh sekalipun nanti kalau teman bicara langsung mungkin di live on air mungkin nanti dari jam 9 sampai jam 10. Sekarang mah biasa menemani saya Anda lewat WA aja dah. Jadi Anda yang biasa ikut gabung di acara ini sebenarnya biasa aja dah. Kirimkan aja ke nomor WA hasil karya Anda ya. Puisi-puisi cinta Anda. Akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kirim salam Anda. Lagunya insya Allah akan saya putar kalau ada ya. Manut, selamat malam saya jumpai Manut. Liman Sanes orang si batu ireng kan. Kasah hatinya. Ayo lain kapin benih mas. Manut teh satu Manut. Aya genep apa tilu jongi assalamualaikum sawi jongi kakape nu ngedi hayang ngerekres lagu malam terakhir dikirim buat Bapak Engko sareng Mama

Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh macah ya, senang Pak Ucah. Yang kamu terken lagu biasa caranya amplop biru. Surat biru, amplop biru. Surat biru, saya kami yang kamu terken surat macah. Atau no, bisa macahnya. Maminun, agak sampai hatur nun, bisa ke maminunya. Karena manuhun lah, sahana ke pancing, kepikat ke maminun, ke macah. Bukan manuhun, berarti sih berikutnya. Macam maka kah yang lagu jangan surat biru yang panguterkan siap orang puterkannya kau macah anu ayah di Bojong.

Ucu. Teh Ucu Jaitar berjongnya Teh Ucu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam, ngapain lagi. Gak request lagu, lagu nanti kalah materi. Nah bener gak Teh Ucu ini. Materi eleh teguna kakak sepan keku materi enwa eleh kak jenteng koneng wajah cek berwasa terjalu tapi materi nap hade loba eleh anu kak sepan keku materi ujuan kiwari gitu Teh Ucu. Warna lagu nak kalah materi, Teh Ucu Jaitar, dikitun salamnya biasa, kamu pengen satria, suka pura, weh, salam Jumat, selamat malam Jumat aja. Penuh berkah, ya, wah, semuanya aja buat Abin, moga sehat selalu, turun yuk, sami-sami ya.

0: Ayah Nabila berjongi, Ayah Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nulis jongi, oke di hoyong laguna Roma Irama, anu judulnya teh Kekasih. Kekasih. Begitu. Laguna Kekasih, orang pilari lainnya, orang pilari orang Korea lah. Kekasih Roma Irama.
1: Malam ini.
0: Lagu dulu ah.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atau setukaran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atau wanita teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teu ka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.com.
1: Atar Music
2: Era Shakira.
1: Dalam
2: ojo gampang ninggal nih lo.
1: Mboten mas.
2: Tola lewes kali, lewes kelangan iku kroso.
1: Biasa ditinggal.
2: Jangan.

0: SMK Swadaya Karangnunggal.
1: Pariwara dulu,
0: pariwara dulu. Menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMK Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko Elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Oke dah, kita kembali lanjut lagi ke WA. Di sini ada WA dari Putri Bungsu Ade Akub ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Punten lah, hoyong dipamuterkan lagu. Lagu nanti kereta malam, soalnya kanggo ka ayah aku, kanggo Bunda Dewi, beli jengungi, kirim-kirim kanggo ka Wa Iis, Ibu Cici, oke saminya, kanggo Ibu Sila, kanggo Wa Opit, oke kanggo Ibu Atika, beli jengungi, sapa sial kanggo ka apinnya, aduh non, kapin yo, sami-sami mangga. Nene Putri Bungsu Ade Akub, beli jengungi, kemana bapak? Aduh, enak sih kalau punya cep ke bapak wartos gitu. Kembali ada Mahpian. Assalamualaikum, salam Kak Apin, hayang lagu nate bulet. Atur nuhun ya Kak Apin yo, Mahpian hayang lagu bulet. 078 assalamualaikum, salam Kak Apin, selamat malam juga. Hayang pamuterkeun lagu nate rembulan malam ti Arif sorenya. Biasa we lah salam nama kanggo Ka Yum. Kau kawan Nuh, Dedia, anu ayah di Mah Panjang. Tehilap kanggo ka Ade Akub. Kau Bunda Dewi, saminya anu ayah di Cimintar. Biasa welah, spesial nama kanggo ka Apinnya. Anu nuju siaran ti Bapak Engkos. Sarang Mama Dipa di Ciciri. Wassalam, atur nuhun, Pangkos Mah Dipa. Jumat ya, apa Ade Akub, orang ngulin jenak kaburujul, kayaknya duka bohong. Orang ngaliwet, orang newak ayam jangan ke Pangkos. Hayulah, ayam batur ketewaknya cekang ada. Gehel. Dari jauhnya emak topan, siang di malam April juga emak topan biasa. Lagu nama tajamnya karang. 052 Wilujengi spesial nama biasa Kang Oma. Abin we anu bager anu nuju mancen tugas. Diantos laguna ngabin. Nah, ini ke mana itu? Oh iya, assalamualaikum ngabin. Kumada mah ngabila hoyong request lagu, lagu nate anu judul nate maling. Entok maling. Entok maling deui nya ah dikirim nama biasa we Kang Oma Eje, Wa Eja. Di Pali Tongoh pokoknya teras kanggo bi Ido Jaiter Wijongi di Pali Sawah pokoknya wil jangan darangukeun sadayana spesial nama biasa we kanggo apinnya anu bager anu nuju mancing tugas di antos laguna mangga antosan asa diputarna nya. Cah orang putar laguna tah. Aya kereta malam Kanggo putri bungsu ada aku kali mami papi oke sami ujung kereta malam kata jeng nama anu atas diauskeun nama pasti iya lagu lah bakal kapapai.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

mana mai sumbing jangan ngapin on dari jeng wangi kau maminun nambe wih ador adoran saya babaktinya gitu. Kedua nanti sim kuring masih peranjang Yusuanya sing sareha pokona ini nya kasepuhan-kasepuhan Sukapura anu aya nuju ngetren gitu nya di acara sim kuring. Sim kuring mah dari pikara sepna ku para sepuh gitu dan malum penyiaran kita aki-aki gitu nya. Atur nuhun kasarayanana gitu sim kuring aya mancuk mau dipakai dia nya mamin aya Maaca, Pak Uca, Pak Minun, Pak Eman, wah pokoknya ayah di Palik Cibentang, aturan uli jauhi, kau-kau Pak Idar, kali keluarga, sing sarehat sadayana, ayah Om Basta, menutup selami, terang muncul, kakaman, Om Basta. Ayah Ma Esi, anu ayah di Cinunjang, kau selami, di Tarak Kasenggol, Sokari Lab, simpulnya. Nah, kata nu jarang lebet mana gitu penyiar sirting emut tanah nah, gitu nya ah, bahasa imi di menol wilujengi kasepuhan gitu nya si sehat aya orang brujo yang dibencoy tanya aturan wilujengi kanggo ka putra bungsu kali keluarga sadayana Mama Diva kali pangkos aku metacan karena lu kan ada aku kurang ngajak ameng cara jua ayulah cenah saya damai ya sim kuring juga nih kayaknya sesepuh nih dari teran ini nih tadi kayaknya bisa bungkus terima aja alhamdulillah ya bensin atau senaskan tenang terima minun atau nuhun gitu nih juga cara nyata gak mama tuh ayah nuju ngider kasih kancar wah kamahna gitu kan akang tuh rencangan sim kuring icalanana tuh jangguru dilebakan mama minun kirap dinamina sim kuringnya sebenarnya mau kenal ya orang. Orang tinggal di Dayi WA alah ayah kenanya ayah Cesuti di Ramai oleh Jongin Cesuti mungkin Kang Abin ini bukan laguna ABT The Bojek dikirim tuh nama kakek kasadayananya wargi Sukapura di mana ayah nah utami nama biasa kakek kakek agodek colang haturnun Kang Abin yuk laguna BT sebenarnya orang tinggal di sana. Tadi nunjukkan Om Ayu Rama tuh ayah tuh judul naon tadinya sayang-sayang tersayang no, enak saya tersayang nanti. Tuh ayah tadinya tuh diputar, anu tuh diputar berarti tuh ayah gitu ya.

Kembali setelah cuti ada Teh Ucu Jaiter. Jonge Teh Ucu Jaiter. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam kabin mengide. Ya itulah request lagu. Lagu naon atuh kalah materi atau di mana teh makan tadi nya. Lagu nya terus diputer kalah materi mah. Dan ada Ranger Biru, Ranger Biru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang Apin kulan kumaha, Mang? Sehat alhamdulillah. Ayong laguna Tidarso halangan diri soalnya salamna Kang Oka. Yoe Marton anu nuju ngejek sok kedarkeun Marton kayaknya tancepkeun ka kaki teh nya. Atur nuhun Mang Apin yo sami-sami. Kang Oka Ranger Biru. Ada yang Nabila Bejongi, Kang Apin teh ayahnya teh ayah kekasih mah teh ayah. Pamit teh ayah mah. Yeah, man.

Kemana atunya si Mang Iye? Asal nyocoy. Aduh, masih kena sarangan namanya tembus sarapan. Kirang 10 menit. Masih kena waktu, orang tinggal idenya. Oh ya, anak ayah. Ada Kang Mumu, kemana wae atuh Kang Mumu? Damang juragan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amin sehat, alhamdulillah. Bade ukur lagu lewatnya gulang gak di gulang gaper kayak gitu gininya. Iya cina nama lebat deh nyak mana wae atuh. Nenek nama sehat abina. Abin lo nyesok di doa kecil sehatnya. Tidak mang nasi kuringnya sami harus nolong ngajak jeng garap gitu. Banyak nasi kuring napa tuangan di pasihan neda sekali cetot angan tersiul kita. Tidak di pasihan siul. Kita kena dibongkar lah sih kenanya. Aku nama di gulang gaper cina aduh hebat gitu batur. Beli jauhnya ah kamu mau di Cikokolokolot. Neneng kalau kira kira nanya. Di gulang gaper Kang Mumu di gulang gaper. Aku lumayan ketik wah, ya maksudnya diketik lah ngerah keluar bijil kita. Lajeng ayah putra RR Wilujengi kau putra RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi oke deh kau nawa ya tuh putra RR-nya. Ukuran kawin ah jarang goyang anu gitu gini kau Kang Apin we gitu ya. Mugia sekeluarga sehat selalu. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kawana itu atuh ieu backsound ngaleungit euy. Backsound kawana ngaleungit geuning ieu.

Matur nuhun suara Ayah Nabila mangga Ayah Nabila. Ayah Cantika, assalamualaikum. Maafin, selamat bertugas ya buat Cantika. Lagunya biasa we ngiringan bae bager lah. Bager, sip. Orang putar kala bilih teka bujong waktu sanya.

0: beteng ngelapar hayang dahar teu kuat. Aduh alayeun.
1: Cek lagu. Abdi mah. Aing goreng mah geus ngaran liwat dieu. Nagara. Ibu Dewi cenah. Aing liwat bieu geus komo we. Tagak kabek kana liwat. Ganda liwat jeung goreng jair ngeunahna sangat luar biasa. Aduh alayeun. Mangga teh teh para warga anu sok biasa lebet kalangkungan telepon di antos di nomor SIM.

0: anu lang ning ulang nu nangi aku sipa. Ngaco. Aduh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayah biasa, di paling mananya?
2: Iya weh, di sudah.
1: Di mana?
2: Tren.
1: Kumaha? Di paling mana ibu? Kayak asal namanya ini sih?
2: Tren.
1: Kumaha?
2: Dari Cimentren.
1: Oh, di paling mana Cimentren ibu?
2: Dari ya, Cimentren.
1: Oh, Cimentrennya. Duh kan, terkenal isah ianya ih.
2: Nah,
1: kenal. Jadi, seorang nama ayah, seorang nama ocohnya, emok cabuk teh.
0: Mau ocoh, ocoh, antara kenal ponca teh. Pura-pura itu. Macucung, juleha, nusuk nyuguhan daharin kemana?
1: Oh, nya. Iya, dak maklum. Terus pikun.
2: Tahu ya.
1: Terus pikun, hilap deh, karena suhan tenai.
2: Walian pilih kita dongkrak, kebetulan.
1: Nye, atau salami, taro ngomeng-ngomeng nukar itu.
2: Oh, dongkrak.
1: Mohon.
2: No, itu cowok saya dikirin.
1: Itu ayah deh, anu narik, gitu. Ya, itu nye, bisa nerekanya, ya. Jangan mana itu nanya deh, ke di ojek deh, hati. Ah, cina, teteh, teteh tidak melina kesehatannya. Cik, hati gini terang, ya, tak angin, saya beli bara roda, sadaya nanti lulu di kanan. Dijawab dulu, ya, hati. Ah, ayo, biasana asok ngenaikan mobilnya. Gening terang, dan seksi akannya itu. Iya, a-a, nyanak dongkrak lihanap. Namun rungkut, atau sila laki itu era.
2: Kedean dongkrak, lah, ya.
0: Ada, mana mau juleh asok upaya apa yang muntang, nama ternu. Anu, ucer deh, muntang, montong ke hanap. Ya, mah, yang nyoper seneleng, si, eha.
2: Seneleng, mah. Ya,
1: kesempatan dalam kesempitan, Mak.
2: Oh, tenggelam mah.
0: Kesempatan dalam kesempitan si Juleha. Dir.
2: Belagu cete.
1: Menawi kawinan naon?
2: Ah, kawinan biasa we terus sesak.
1: Hanya kal kamu ninggal di wate aya ka mana nya?
2: Kabur.
1: Kabur segala di bendua anda. Sok kejam. Ini kejam gitu atuh dah.
2: Saya
1: nyumpah
2: emak.
1: Nyanya?
2: Iya.
1: Nyanya tuh udah ke suami.
2: Itu nelawen.
1: Ya emang gak sorot coca.
2: Suamiku yang tersayang. Wancuk yang
1: terliak
2: nak.
1: Beres.
2: Nah, damang seika.
1: Mudah-mudahan serah sehat.
2: Ini bisa dinyanya. Mungkin.
1: Panggi waktu kadinya tuh orang adon makan-makan.
2: Karunya itu kedamang.
1: Atuh nyanak urang na bibita we nu teu damang ngarajag-jag.
2: Mudah-mudahan.
1: Semangat teh Ika, sing sehat sing jag-jag belejag deui nya. Kauma encu ge sami sing sehat.
2: Kesantun
1: putri bungsu na dadi anak. Mohon.
2: Mami nun teu keluarga.
1: Name Uih cenah tos dari deran.
2: Mm-hmm.
1: Sarajo umurnya.
2: Mohon. Badan soleha, lepas bunda, marahan asin.
1: Cok, itu bunda.
2: Bapak Ador.
1: Beres.
2: Atang, seksus.
1: Mohon.
2: Bapak Otak. Dan sesuti di ramai.
0: Sesuti di ramai.
2: Undin Uye.
0: Undin Uye.
2: Andre Satu.
0: Beres. Leres.
2: Dari Cibenta.
0: Mohon. Leres. Tak gitu.
2: Bungsu.
0: Bungsu
2: diram pencol.
0: Leres.
2: Topeng serang istrina.
0: Mohon.
2: Serang istrina di Bojong. Jangan kaler,
1: poh, wajah jangan kaler. Dasar sepikun.
0: Aduh, ajang mana, Juleha.
2: Ingat kita anak kaler, sah. Gak jelas, nak. Dengopeng, gak nyelak, nak. Kamang holi. Kamu aros, sedang Begitu
1: ya, Ce. Iya, mangga, Mak.
2: Tapi wawai bojong, cerajok kupingkeng ya.
1: Oh, kau cewawai.
2: Betana.
1: Rejongi cewawai.
2: Tuh
1: nuhun pisannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terang dijawangi kau macucum.
1: Kali papa emananya saudara sekeluarga sing sarehat.
3: Aduh aja.
0: Nah ini kan angkat di telepon dah.
1: Ini kayak aduh semeruai ya.
0: Assalamualaikum. Kamana wae atuh batur teh?
4: Ngafin sareng Neng Eha.
1: Kamana wae, A?
4: Aya we.
1: Nuju naon atuh ayeuna?
4: Sibuk eta biasa ya.
1: Nuju nungguan nya.
4: Sampai we eta yeuna pangawasan rasihan
1: mah teh. Di mana? Di masjid, di gardu.
0: Di masjid sih teh jua. Tidak kok bulan nanti gardu, siapa tuh nyambung sih Juleha.
1: Menawi batur pangawas aja gak riung di gardu.
0: Itu.
4: Ayah acara ya kan, ayah acaranya kan dinyat tadi.
1: Kumaha?
4: Ayah acara kemar cucu.
1: Ah mohon ngalangkung nyimpang lah, wih maaf itu weh. Wih tima aca, terus kalau maminun tuh penak, ayah maca mah penak. Maminun nanti ayah.
4: Yang
1: kel perangkat dinya sekarang ayah putri ngora. Daya di macu cuma, ayah putri selong.
4: Tuhan yang abis lu nyalak nama.
1: Oh hayu sok atu iraha. Nyalak putri ya lah. Raus putri aja yang pedak ya. Dan
4: orang ala-alai tetap purayak di kalapan.
1: Ah, gusti tinggiraha atu iya hayu.
0: Duh, atau kalau si atau lu mungkin nak buraya gitu ya.
1: Mohon mang ya, soknya. Mohon buraya kena, ah tegak duhen ni macam cum.
4: Nane maksudnya teh kalapan di api di dia buraya kena di dia air rumah sana weh.
1: Ah, gampil tinggal ngintun kena kita makan macam cum. Di pais ku macam cum, gerak ya. Ngan ulah siga eta we ulah dibebek kena siga kamari picung ulah omat ya kudu belegeran ibu Dayak mama cucumnya bilih tah budak hideung ngintun ka dinye pais ku mah cucum sing enak
4: sukane nying aya waktu sareng ngalah
1: ah kitu nya mantap ngan upami seueur malah upami seueur mantong dipasihkeun ka mah cucum ka Pak Eman ka Eha we nyalira kitu we
0: duh
4: hayang pengayakan
1: petai ngora
4: gitu.
1: Ya mantap petai ngoranya deh, betah.
0: Sok atulah. Siap.
4: Ada pelayat aku pada waktu sedatang.
0: Mohon sok.
1: Tah macu jumpa Eman iraha tah dar.
4: Orang kurang kontak heula eta di apa di Maya tadi teh lihat eta jalan pilih sih ibu kata.
1: Di teh lihat teh karesan anu teu damang eta.
4: Oh, Tangan
1: ada bukan anak bayi si Edward merasa. Mohon atau saya di Pak Eman atau lebih di Maminun betah. Siap. Upah mengalah burayak aja kan atau Eha lah.
4: Kalau belasak dengan
0: Eha. Iya. Walaupun walaupun di sawah juga Eha. Aku naon?
4: Anjir lenjat aja.
0: Anjeun ngejat. Dipayun mah asa aya kayak orang tinggalnya. Anjeun ngejat.
4: Kala. Pamuda aya mah lamunan.
0: Kala. Anjeun ngejat teu aya bener. Lamunan nya.
4: Lamunan ya
0: semua. Siap lah.
4: Nuhun salamna we ka cucu. Sama
0: Minum.
4: Sama Delia sareng Wancurna.
0: Beres.
4: Tambangna sing dicabut deui sing digetos ku kasehatan.
0: Amin. Amin.
4: Raska yang acang.
0: Ah, yang acang, Mbah.
4: apeng, terasa bado. Terus Bunda Saleha.
3: Bunda Saleha.
4: Terus ke Abah Buku. Mamaman sareng warusna sehat dari Cikane.
3: Amin. Terus. Beres.
1: Hatur nuhun aanya. Ini bagi.
4: Orang dia tu selami ya dekat rumah Amina si bupai.
1: Nyesok atau engal. Mohon ulam adinya, adinya. Nah gitu. Mobil seribu mentong ngiringan kena hawa jeng apinya.
3: Nyaw ah bung lah.
1: Ya, si Eta.
4: Lah.
1: Ya, mohon mangga siap.
4: Mohon gitu aja,
1: Abin. Yo, mangga. Mohon mangga.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi.
1: Wabarakatuh.
3: Sarbit ya?
1: Budak hidung.
3: Di mana?
1: Di Kopeng.
3: Jangan-jangan ya, budak hidung di Kopeng. Kali keluarga, si baby, si bayi nanya. Oke, sing sehat, sadayana. Keluarganya sing sehat. Laguna insya Allah kayaknya lamunan lah. Ayo entok mulang ya banyak, tadi mah entok maling. Malah ini lebat nih, laminin malah lebat orang kana kawih hulanya. Malah nyakin orang kana lagu lah, kan pada lebat nih. Sorot soca anu dipika memet kumacucum di cicarian mangga nyangakeun.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang petingan nunung tu nata tepanon tu atau satu kerana jeng-jeng kol aing awas mah
1: lain panon wahai di lain rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ya hiji itu cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu
0: alah ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gustin wagung atama cedung lirik gara kuat li akan gara sok
1: atu orang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh

hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: kumisan.
1: Mana?
0: Tuh itu anu di juru.
1: Mana?
0: Tuh, makni mata katingali.
2: Sira, ningali penonton di juru sanana pentang kacau kumisan ka ciri ya karena lagi teh jual. Resep anu kumisan.
0: Resep.
2: Tidak naon resepna?
0: Tidak kumisna. Cek beda. Menikat dicium kuno kumisan saminggu dan menikat. Allah Akbar kala sakene.
2: Naona?
0: Atil.
2: Terus?
0: Eksim.
2: Retep getek jadi eksimnya.
0: Iya.

Anu pis ngamil laguna mangga nyangke nggak putra RR. Lo kerasa nuju ngalah lembur keneh gitunya. Lembur tuh ada di wilayah Tasik Selatan udah nggak mungkin sekarang buka radio Sukapura. Nggak boleh jeng singgarotonya sing soson-soson. Sekarang dari lebaran haji. Dere loba daging aduh Allah. Dere loba daging. Kemal-mal gini ya, pen radio, pen sungguring. Agihan weh, tisa urang setengah kilo. Ti 50 orang yang setengah kiloan bisa dagang daging di pasar sejulai ha-ha-ha. Kamana Bunda Salehah, kamana ngalu gitu ya. Ayo kene, anu bade naik, mangga sok diantos. Boleh, ayo anu bade naik. Kalau John Andres, Suryoni, John Andres, kang Otang, wis tapi hatur Suryoni. Igo terasuk deh. Igo kemana wae kang Igo nanya. Igo loh. Kadi tuh akan. Kemana mau minun? Sila kerek mau minun. Ah, Suryoni, rasa sih dah cinta ting. Pak Uca kesami, tenah yang lagu Jaipongan, Pak Uca mau oh, siap atulah. Rakan aja ipongnya Pak Uca. Aja ipongan sedang abin Pak Uca. Oh, siap lah. Putar jaipongannya. Pak Uca tanya, memang aja teh sebagai pendidik itunya kantornya tentang Bapak Guru. Tapi resep karena seni, gitunya aja nanti kampung guru ceritanya rencana Pak Iing Nursana di Batu Curing. Oh, nanti udah Pak Iing masak simpuling, simpuling dilatih nah di panggungnya ke Pak Iing, kampung almarhumnya. Oh, dan MC, jantan reporternya, reporter bola poli, simpuling ini dididiknya ke Pak Iing gitu. MC panggung dangdut, aku lagi gaduh grup, kampung guru grup dangdut Pak Iingnya. Kuring MC nanti jadi batu curi, kuringnya baru meja nak ngorak hari tahu. Ayang mana ada?

0: Kamu Pak Idar, ayo ngelagu ya cina. Degung cenanya, tapi kembang impian manganya kena Pak Idar. Santos ya tadi ya sudah harare sekawan, tapi karunya halo assalamualaikum. Apa ada apa?
1: Sedang batu yang tingkat sedang lebat.
0: Kenapa? Mana tuh yang nunggu anu batu ratu hari ini semepet ke arah lebat. Aku justru aku nunggu justru senggang gitu keburu lagu naledis. Itunya mohon pada Pak Ibu Rayak. Kena cina reknya anak cina sanggup apa dia nimbal cina nyara anak ke jonanya gitu kasar ya kena lah pokok nama Pak Ibu Rayak mah di budak hidung ya
2: naon apin ngomong tengah yaya isya sisi kena wara picung
0: iya akbar ya kabina-bina mereka gila-gila kedingnya iya. Lagu naon lah, orang-orang yang ngakin lagu naon?
1: Ya, Kembang Ros Kayas.
0: Oh, Kembang Ros Kayas, sok, siap. Mas. Siap.
1: Itu nama kesadayana,
0: weh. Yo.
1: Terus kiretan sawit gitu.
0: Ah, sok, siap.
1: Kasih bunda, utamnya rasok, lupet kok edel waktu.
0: Ah, siap, waktu sana lah. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya sama Pak Eman.

Para tamu uleman dihaturan mangga teras kalebet. Majeng pada nepangan panganten mangga. Waidar kali keluarga Bapak RT mangga lajengkeun teras ka tempat parasmanan.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang awal sebelum penciptaan dan penghidupan, yang akhir setelah punah semua, yang maha tahu, yang tak melupakan orang yang mengingatnya, yang tidak merugikan orang yang mensyukurinya, yang tidak mengecewakan orang yang memohon padanya, yang tidak memutuskan harap orang yang mengharapnya. Ya Allah, aku mintakan kesaksianmu dan cukuplah engkau sebagai saksi. Aku mintakan kesaksian seluruh malaikatmu, penghuni langitmu dan pemikul arasy-Mu, serta yang kau bangkitkan sebagai nabi dan rasulmu, dan yang kau ciptakan dari berbagai makhlukmu. Aku bersaksi, sesungguhnya engkau Allah, tidak ada Tuhan kecuali engkau, tunggal tak berserikat, tak bertara. Firman-Mu tak berubah, tak berganti, dan sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan rasul-Mu, ia penuhi apa yang kau bebankan padanya untuk semua hamba. Ia berjihad di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya. Ia memberi kabar gembira tentang pahala yang sejati. Ia mengancam dengan siksa yang sesungguhnya. Ya Allah, teguhkan aku pada agamamu selama kau hidupkan aku. Jangan gelincirkan hatiku setelah kau tunjuki aku. Karuniakan padaku rahmat dari sisimu. Sungguh, engkaulah maha pemberi. Salawat sejahtera bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Jadikan aku dari pengikut dan golongannya. Kumpulkan aku pada kelompoknya. Bimbinglah daku untuk melaksanakan kewajiban Jumat yang kau wajibkan atasku untuk aku taati, dan kau bagikan karunia pada hari pembalasan pada orang yang layak menerimanya. Sungguh, engkaulah maha gagah dan maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina biz zuhdi wan nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi war raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal mau'izah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala mashayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi war raha wa ala al umara'i bil adli was syafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji waz zuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Ba'u ahwarosu sarihabail. Takwa dasarna saban kabagjaan turut kana hawa nafsu matak cilaka. Pamani takko wa aslaha palakhaupun. Ari takwa teh bisa dimanaan sieun. Ari sieun teh rupa-rupa. Ari sieun ku satoma urang teh ngajauhan. Sieun ku raja dolim. Ari sieun ku Allah mah urang teh ngadeukeutan. Imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi. Bahkan takwa teh sok dibacakeun, diwasiatkeun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kudu takwa maraneh nu sabenerna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Temenang maut kajaba keur kaayaan muslim. Jadi termasuk bahkan termasuk wasiat Allah dina ayat surah An-Nisa, walaqad wasainal lazina utul kitaba. Walaqad wasainal lazina utul kitaba walazina min qablikum anittaqullah. Allah ngawasiatkeun ka jalma nu dibere kitab boh memeh umat Nabi Muhammad, boh umat Nabi Muhammad anittaqullah, kudu takwa. Dan diantara nawasiat Allah teh kudu takwa. Matak khotib tiap-tiap khutbah teh ittaqullaha haqqa tuqatihi. Bahkan jadi syarat, jadi rukun khutbah. Wasiatku takwa. Jadi takwa teh imtisalu awamirillah wastinabu nawahihi.

Jeng jalma-jalma nu nganggap bohong kana ayat-ayat kami, wastakbaru anha sarta takabur arembungeun narima eta-eta ayat, ulaika ashabun nari hum piha khalidun, tah maranehna teh jadi pangeusi neraka tur langgeng araya di dinya. Henteu aneh kaum dangu, upama kaum kafirin ti golongan kufur inkar jeung kufur ahlul kitab nganggap bohong kana Al-Qur'an. Jadi henteu aneh upama kaum kafirin ti golongan kufur inkari jeung kufur ahlul kitab nganggap bohong kana Al-Qur'an. Sabab memang maranena mah teu iman boh ka Rasulullah boh kana wahyu nu diturunkeun ka anjeunna. Tapi nu matak hemeng mah, nu matak heran mah jalma-jalma nu ngaku ngagem agama Islam bari teu percaya kana eusi Al-Qur'an. Malah sok ngaheureukeun ngahaja niru-niru maca ayat-ayatna dicampur jeung kecap

kecap kotor atawa cawokah sangkan pada nyengserikeun. Upama aya nu diharamkeun nurutkeun unggeling Al-Qur'an. Pokna teh haram soteh lamun teu gablegeun keur meulina kitu. Ari gablegeun memoal mal haram. Ta eta teh ngaheureuykeun. Sikap sarupa kieu teh lantaran sombong. Aya nu sombong pedah nyangking kalungguhan. Wani ngomong kitu. Aya nu pedah hirup salieuk beh buncir leuit loba duit. Jeung aya nu meunang kapercayaan sejen nepi ka wani ngaremehkeun kana kalamulloh kana dauhan Allah. Ta ieu mah golongan kufur nifaq tea. Ari nu geus terang-terangan kaluar tina Islam bari ngahina ayat-ayat Al-Qur'an jeung Rasulullah sakulawarga saperti Salman Rushdie mah ngaranna kupuridah. Sakumaha kaum kapirin ti golongan kupur mana bae oge dina panutup ayat Gusti Allah ngadawuh ulaika ashabun nari hum piha khalidun. Eta teh ahli atawa pangeusi neraka tur tak bakar langgeng araya didinya. Jadi teu aya harepan bakal meunang syafaat. Bakal meunang syafaat Rasulullah. Kamdang. Sayat deui kamdang.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: SSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada. Karang Nunggal diguyur hujan pagi hari ini wargi. Tidak deras tapi lumayan lah. Bikin cipruk ya kalau memaksakan bepergian naik motor tanpa jas hujan begitu ya. Hujan ini apalagi turun di pagi hari saatnya kita memulai aktivitas ya, lumayan menghambat ya, menghambat pergerakan. Namun tentu saja gak boleh kuku lutus, tidak boleh berkeluh kesah, aduh hujan gitu ya. Karena hujan ini merupakan sebuah nikmat, sebuah rezeki gitu ya. Dimana waktu hujan adalah salah satu, waktu turun hujan adalah salah satu waktu diijabahnya doa begitu ya. Selain itu juga hujan merupakan rahmah gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita kuku lutus ketika rahmat turun gitu ya dari Allah. Jadi meskipun memang sedikit terhambat mungkin aktivitas kita di pagi hari ini, tetap jangan lupa berdoa, memanjatkan harapan-harapan yang sampai saat ini belum terkabul misalnya. Dan juga jangan lupa berdoa semoga hujan yang turun di pagi hari ini membawa berkah untuk kita semua ya. Selamat pagi wargi Sukapura dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Dan saya Diana Dia akan menemani Anda sepanjang 3 jam ke depan di acara Halo Selamat Pagi.

Okay, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya. Di acara Halo Selamat Pagi, saat ini kita bersama-sama. Dan seperti yang saya bilang tadi nih, di Karangnunggal lagi diguyur hujan warga Sukapura. Bagaimana di tempat Anda saat ini? Hujan juga kah? Iya, hujan adalah air yang turun dari langit dan insya Allah dipenuhi dengan keberkahan sebagaimana tertulis dalam ayat-ayat Al-Quran ya, bahwa Allah itu menggerakkan awan dan membentangkannya di langit sesuai dengan kehendaknya, begitu ya. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa hujan turun melalui tiupan angin yang membawa awan mendung, begitu ya, ke daerah-daerah yang tandus sebagai bentuk rohmah gitu ya. Ya, dan dengan air hujan itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman akhirnya tumbuh. Setelah tumbuh tentu saja bisa kita petik hasilnya untuk digunakan dalam kehidupan, masya Allah. Allahumma sayyiban nafian, mudah-mudahan curahan hujan yang turun di pagi hari ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua warga Sukapura ya. Iya. Terus kalau dalam adegan-adegan film ya, hujan itu identik dengan adegan-adegan romantis gitu ya, atau adegan-adegan sedih. Pernah lihat enggak adegan-adegan di film gitu ya, ketika misalnya apa namanya si tokohnya lagi sedih gitu ya, berjalan kaki tiba-tiba cur hujan. Atau mungkin ada juga adegan-adegan di film yang misalnya menggambarkan pasangan gitu ya, terus turun hujan, si cowoknya langsung membentangkan payung gitu. Atau juga misalnya muka jaket, si cowoknya muka jaket terus ditiungkan ke ceweknya gitunya. Itu ya, hujan juga bisa tuh kayak gitu. Jadi dalam adegan-adegan film biasanya digambarkan atau digunakan untuk melatari adegan-adegan romantis atau adegan-adegan sedih gitu, wargi Sukapura ya. Nah, bagaimana dengan Anda nih wargi Sukapura? Kalau hujan yang keinget apa sih? Kalau Anda tuh ingetnya kalau hujan turun ya, minuman-minuman anget gitu ya, makanan-makanan anget gitu. Kalau hujannya siang-siang misalnya, atau sore atau malam ya, yang kebayang tuh nyenyuh mie rebus pakai irisan cengek gitu ya. Enak sekali rasanya. Tapi kalau pagi-pagi seperti sekarang ini, yang kebayang ya minuman-minuman anget ya, teh hangat misalnya, susu jahe misalnya, atau cikopi ya. Nikmat banget nih kalau ada di antara Anda, ada yang pagi hari ini lagi menikmati minuman-minuman hangat gitu ya, sambil ngeliatin hujan yang turun, masya Allah. Seperti Kang Idio yang pagi hari ini katanya sudah ngopi sambil dengerin teteh katanya. Sama hujan juga cenanya. Kang Idio teh di mana? Di Cangkuang ya. Sama hujan juga cenah. Abi ge kot bucis ieu teh cenah. Eta mah hujan lokal meureun. Soalnya kalau sudah tahu hujan terus sekarang ada di rumah, bucis di mana ke heula? Iya, bucis di mana itu ider-ideran mah paling juga hujan lokal ya. Oke, pagi buat Kang Idio, pagi juga buat Mama Nut yang pagi ini sudah stay tune gitu ya, dan kirim salam katanya buat semuanya aja, spesialnya buat Tete, semoga sehat, amin, terima kasih doanya ya. Ada Indra Dogar juga, selamat pagi, ini setia banget setiap pagi ya. Salamnya buat orang sudah pala semuanya, spesialnya buat Tete cantik saja katanya, semoga sehat dan selalu cantik, masya Allah. Anda akan selalu cantik karena perempuan ya kan, dari lahir sampai nanti menua.
akan selalu cantik karena aku adalah perempuan. Nah, namun Indra Dogar mau mungkin jadi gelis, pasti nak kasep gitu nya. Masing dierokan oge mau jadi gelis. Kang Ray kawas pagi juga. Hujan macan betahun cacing di dalam tanah nyungsep. Oke. Kang Ray kawas katanya lagi dengerin bari sarapan sehat. Naon sarapan sehat teh buboy sampe. Sepan sampe. Wah enak juga purulukan ku parud. Ianya ku kalapa nutos di paruda. Pagi juga buat Yuli yang ada di Cipanganten. Ah, cenabi mau banding ngaringkuk deui. Salamna spesial buat teteh saja. Ah, ini menikmat sekali ya. Dikasih hujan, ngaringkuk lagi.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan
3: SMKS Swadaya Karangnunggal. Sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.